Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Broadway FM, teman-teman terbaik, kamu teman Broadway. Selamat pagi, ya. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Broadway FM Ambon. Waktu terus berputar dan kita sudah ada di menit ke-28 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu hiburan akan kembali hadirkan untuk kamu hingga nanti di jam 10 pagi ada info Broadway untuk teman Broadway. Selamat pagi dan semoga aktivitas di hari ini berjalan lancar. Cuacanya juga mendukung, ya. Semoga kebahagiaan tersendiri dapat dimiliki oleh teman Produa. Tetap dengarkan Produa FM Ambon di 98.4 MHz.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Vali Tanikuele. Teman Pro 2, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin optimis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Informasi lainnya, Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran pada April 2026 turun sebesar minus 10% secara bulanan. Sedangkan indeks penjualan real pada bulan yang sama diperkirakan mencapai 231,0. Informasi terakhir teman Pro 2, pengelolaan warung telekomunikasi khusus pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai kini beralih ke sistem digital untuk mendobrak batasan efisiensi. Layanan bagi warga binaan, inovasi bertajuk Smart Wardlessus ini resmi disosialisasikan pada Selasa 12 Mei 2026 di beranda Lapas Wai. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2 dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian Info Pro 2 di saat ini bersama saya Vali Tanikuele.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Osi tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Radio FM Mamut teman-teman WK Mamut teman-teman berdua masih dengan lagu-lagu hiburan ya untuk teman-teman berdua semuanya hingga nanti di jam 11 siang atau pukul 11 waktu Indonesia Timur. And next dari penyanyi Dominique Fike, Baby Doll, spesial untuk teman-teman berdua.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Roda FM, teman-teman terbaik kamu, teman Roda 2 masih di Roda 2 Hit List ya. Lagu-lagu hiburan biasa akan terus dihadirkan untuk teman Roda 2 semuanya. And next ada dari penyanyi Justin Bieber dengan Daisies, bakalan Valley Play juga untuk teman Roda 2. So don't go anywhere, on the stay Roda 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatan.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo, masih bareng aku Muksin menemani siang kamu hari ini. Kita di tanggal 13 Mei, teman Prodo. Lagu yang sudah kamu request ada Sembur dengan Hamburg Core yang sudah menemani kamu. Lagu mancanegara masih terus aku hadirkan hingga nanti di jam 12. Berikutnya lagi sudah kamu request, kita ada Taylor Swift dengan Play, Tem Impala Jenny Dracula, kemudian Olivia Rodrigo dengan Drop Deep. Tetap dengan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prudu FM teman-teman, kamu ada kehilangan dengan Four Dates teman berdua. Lagu yang sudah kamu request berikutnya teman Prudu mendekat jam 12. Requestnya saya tutup ya. Beberapa lagu akan hadir yang menutup Prudu request sesi internasional atau mancanegara siang hari ini. Ada BTS dengan Swim Brummer Series Itu All. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang enak banget dari Olivia Dean ya. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman, bisnis catering rumahan memiliki peluang untuk meraup keuntungan besar. Pasalnya, kini kebiasaan orang dalam memenuhi kebutuhan perutnya sudah berubah. Dulu, sebagian besar rumah tangga rutin memasak setiap hari di rumah. Kini, sebaliknya, kebanyakan pasangan dan lajang lebih suka beli makanan di luar melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasannya karena dari segi kepraktisan dan biaya, lebih murah beli makanan jadi atau berlangganan catering. Diskon, variasi menu, dan kelezatan menjadi pertimbangannya. Dibandingkan masak sendiri di rumah, oleh karena itu, bisnis catering rumahan memiliki peluang yang bagus.

Prodo FM teman terbaik kamu ada di Lestari teman Prodo dengan kabarku. Kalau kabar kamu gimana teman Prodo? Lagunya ya. Selamat siang buat kamu teman Prodo, udah jam 12 sudah makan siang kah kamu? Kalau yang masih punya banyak uang ya di pertengahan bulan seperti ini bolehlah ya diajak teman kamu, keluarga kamu ya kan makan di luar sekali-sekali. Tapi boxnya awal bulan ya, pas dompet masih tebal. Biasanya kalau pertengahan bulan ya sampai akhir bulan itu udah benar-benar di saving uangnya teman perdua ya, benar-benar di simpan uangnya benar-benar. Aku cerhat ya. Oke, setelah ini aku bakal hadirkan beberapa informasi UMKM dan jago kuliner untuk kamu sampai nanti di jam 1 siang. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

de tu, de tu

Berdua FM teman terbaik kamu ada Hatsu dengan Salma Salsabil. Ini udah siang jam 12 lewat. Udah mau setengah satu teman Pro 2 ya. Yang udah makan ayo angkat tangan. Emang aku lihat ya, kayaknya enggak deh. Nah teman Pro 2, kita diinformasikan juga kuliner. Ini aku ada rekomendasi tempat makan yang bisa kamu datangi teman Pro 2. Ya yang aku bilang tadi, yang punya masih punya banyak uang di pertengahan bulan seperti ini ya kan. Mumpung kita semua masih punya duit ya. Biasanya tuh kalau udah di atas tanggal 15 ke atas tuh udah benar-benar mengencangkan isi dompet kita ya kan, ya, di benar-benar saving, di benar-benar dipikirin apa yang mau dibeli teman Pro. Tapi tidak ada salahnya buat teman-teman yang masih punya banyak uang, ini aku rekomendasikan beberapa tempat makan yang bisa kamu kunjungi. Nah ini aku dapatkan dari tripadvisor.co.id. Jadi tripadvisor ini adalah salah satu tempat rekomendasi yang biasa orang-orang mau merating sebuah tempat di seluruh dunia ya, bukan cuma di Ambon, di luar negeri semuanya. Ini udah terkenal banget tripadvisor ini. Nah, salah satu yang bisa kamu kunjungi adalah Dapur Kole Kole, teman Pro 2. Nah, Dapur Kole Kole sendiri memiliki rating 4,5, teman Pro 2. Dan banyak yang sudah memberikan ulasan mengenai tempat ini, teman Pro 2, ya. Meskipun tempatnya tidak terlalu besar, teman Pro 2, dan memiliki kursi-kursi yang kecil, restoran ini adalah tempat yang baik untuk mencoba masakan tradisional Maluku, ya. Ini melayani hidangan lokal dengan pengaturan penyajian internasional dan kebersihan. Menu favorit mereka adalah perut tuna yang disajikan dengan ubi jalar atau petatas, ya. Petas. Kayak ini ya, main game at least ya, tas, petatas teman berdua yang merupakan sumber karbohidrat pokok setempat. Selain makanan lokal, di Dapur Kole Kole juga menyajikan menu universal seperti steak, sashimi, kentang goreng, dan masih banyak lagi. Nah, tempat ini dibuka sampai larut malam. Bagi beberapa orang, tempat ini bukan ramah anak-anak karena semua bagian dari restoran ini bisa merokok, teman berdua. Suasananya nyaman, menyenangkan, dan perut tradisional Kole Kole dan tongkat dayung kayu digunakan sebagai dekorasi dan tema yang diikuti oleh nama restoran Dapur Kole Kole. Oke. Itu dia. Jadi yang mau makan dengan etnik Maluku boleh ya kesini. Buat orang luar ya, terutama ya buat teman-teman perantauan yang mungkin benar-benar berdua hari ini ya kan, bolehlah mampirlah. Masang ke 13. Duit masih banyak. Amin, mudah-mudahan.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Prodo FM, teman terbaik kamu, ada Fadil Intan dan juga Denis Sufian dengan Simple, teman Produan. Nah, ini satu lagi tempat makan yang bisa kamu kunjungi, teman Produa, ya, kalau masih banyak uang, yang seperti aku bilang sebelumnya, ya kan, karena hari ini udah tanggal 13, aku tahu, ya, kita semuanya sama-sama tahu. Nah, ini jadi aku belum pernah ke sini, tapi ini salah satu rekomendasi dari TripAdvisor mengenai salah satu tempat makan yang kamu kunjungi, itu Latere Beach Resto, di mana makannya itu di atas pantai, di mana restoran itu dibikin di atas, benar-benar di atas laut, teman pro, dengan ornamen kayu. Makanan di sini menjadi makanan yang banyak apa ya, menunya itu seafood atau ikan, teman produa. Bahkan dari ulasan yang muncul di TripAdvisor, tempat ini direten dengan 4,4 dari 5, teman produa, nyaris perfect, ya. Bahkan ini menjadi urutan ke-6 dari rekomendasi ke-8 restoran di Ambon, teman produa. Nah, ini ada beberapa ulasan dari tempat makan ini, teman produa. Salah satunya ada Anissa Musliha. Kata dia, restoran ini menyajikan aneka hidangan laut yang segar dengan harga standar restoran. Sementara itu, di beberapa kesempatan ada juga live musik dengan penyanyi yang suaranya enak didengar, khas Maluku, teman produa. Ini ada step travel writer, teman produa, ini dia juga mengulas, ya, di TripAdvisor, dia mengatakan bahwa makan-makan di sini enak, memiliki tuna di restoran Letiri Pantai, ada tuna bakar rica dan juga cumi telur asin dengan sambal dengan saus Ambon lokal atau sambal, teman produa, ya. Beberapa makanan juga ada seperti tomat, col-col, bawang bombay dan jeruk, tempat yang ramah dan staff yang bagus. Sidangan vegetarian juga ada di sini, teman produa. Yes, itu dia beberapa rekomendasi tempat makan yang bisa kamu nikmati bareng keluarga, pokoknya, teman produa. Semoga kamu bisa mengajak saudara kamu ke sana, ya. Amin, ya kan. Jangan ganti stasiun kamu, nanti setelah ada informasi olahraga di jam 1 buat kamu juga, teman produa. Tabungan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

I can't move on, can't move on. You stay shit on my head.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Nau dan juga rilis sama dengan sesi potret. Ini salah satu lagu yang klub aku mau bilang enak banget malam pro. Tapi lagunya isinya tuh sedih ya. Jadi ceritanya dia tuh udah berjuang untuk, karena selama ini tidak pulang, sekalinya pulang itu orang yang dia ingin bahagiakan tuh meninggal, meninggalkan dia dari dunia ini teman berdua. Sesedih itu lagunya. Oke teman berdua, udah mau dekat jam 1, nanti informasi olahraga akan hadir saat lagi. Nanti kita akan menghadirkan informasi dari Thailand Open dan juga Piala Dunia teman berdua. Emangnya jangan ganti stasiun kamu, terdengar kalian kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Prodo FM teman terbaik kami ini kayaknya lagu buat nyindir orang-orang yang FOMO main padel kayaknya ya. Unstory teman Prodo. Padahal Unstory itu kan beberapa lagu dia yang terkenal kan agak slow teman Prodo ya. Ini agak lain, yes. Kita mau update informasi olahraga dulu teman Prodo dari gelaran Piala Dunia yang sebentar lagi ya akan dimulai 11 Juni ya. Wah, kurang dari sebulan ya teman Prodo. Nah ini penyerang tim nasional Panama Ismael Diaz bertekad membantu negaranya meraih kemenangan perdana di putaran final Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Ismael Diaz dalam laman resmi FIFA yang terpantau mengatakan bahwa kemenangan pertama di Piala Dunia itu adalah keinginan terbesar mereka dan Panama melakukan debut mereka di putaran final Piala Dunia edisi 2018 di Rusia. Kala itu Diaz yang masih berusia 17 tahun harus menerima hasil pengecewaan karena Panama gagal melewati fase grup setelah menelan kekalahan beruntun dari Belgia, Inggris dan juga Tunisia. Nah pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Panama juga gagal tampil setelah kandas di babak kualifikasi zona CONCACAF dengan finish di peringkat kelima klasemen akhir. Kini Diaz bersama rekan-rekannya kembali mendapatkan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Cuman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Perdua FM teman terbaik kamu. Nah, masih dari Piala Dunia teman Perdua, ini timnas Swedia mengumumkan skuad final untuk mengarungi gelaran Piala Dunia 2020 pada Juni hingga Juli Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi federasi, pada Rabu sebanyak 26 pemain mendapatkan kepercayaan dari pelatih kepala Graham Potter, termasuk beberapa nama besar. Pada sektor penjaga gawang, Swedia membawa 3 kiper ke Piala Dunia di sekali, yaitu Victor Johansson, Christopher Nordlev, kemudian ada Jakob Weidel. Selanjutnya posisi bek sayap dan tengah akan dipercayakan kepada Halmar Ekdal, Gabriel Agadmundsson, Isak Hain, Emil Holm, Gustav, kemudian ada Victor Nilsson, Erik Smith, Karl Starfelt, Elliot Stroud, dan juga Daniel Svensson. Sementara itu pada posisi gelandang ada nama-nama yang dipercaya, Preta Ali, Yasin Ayari, Lukas Bergvall, Alexander Brenhardson, kemudian Anthony Elanga, teman Pro 2. Timnas Swedia sendiri berhasil kembali ke putaran final Piala Dunia setelah sebelumnya menyingkirkan Polandia pada laga final partai playoff. Ya, keberhasilan kembali-kembali ke putaran final Piala Dunia mengobati kegagalan mereka lolos pada edisi 2020 setelah terakhir tampil di 2018. Selanjutnya pada putaran final Piala Dunia 2020, Swedia tergabung di grup F serta akan menghadapi Belanda, Jepang, juga Tunisia. Dan ini menjadi ajang comeback mereka untuk membalas dendam setelah kali terakhir gagal ke Piala Dunia, teman Produ. Oke, kita tunggu apakah benar-benar gacor, ya kan? Mudah-mudahan gacor, teman Produ. Tapi dengarkan Produ FM, teman terbaik kamu.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada lagu enak ya datang dari Raisa ya, aku harap duka ini selamanya. Jangan dong, masa duka selamanya ya kan. Oke, kita update informasi dari turnamen, kita tinggalkan Piala Dunia ya teman berdua. Informasi terakhir dunia olahraga kali ini datang dari Thailand Open di mana Ganda Putri Indonesia Leo Roli Cardano melangkah ke babak 16 besar. Jadi Daniel itu pasangannya memang lewat teman berdua, tapi karena Daniel cedera ya menepi, makanya tukar pasangan dan mereka sekarang comeback lagi karena Daniel udah sembuh teman berdua. Nah ini Daniel tampil tanpa kesempatan berarti saat menghadapi wakil Taiwan Lau Poyu dan Sai Fu Cheng dengan kemenangan 2 game langsung 21-9-21-8 teman berdua. Daniel selesai pertandingan mengatakan bersyukur bisa melewati babak ini dan kondisi angin katanya lumayan mempengaruhi kok kata dia. Daniel mengungkapkan kemenangan ini spesial bagi karena menjadi penanda kembali atau comeback di turnamen internasional setelah absen cukup lama akibat cedera. Dia menilai comeback tersebut menjadi langkah awal penting untuk kembali menemukan ritme pertandingan di level kompetitif teman perdua. Sementara itu Leo menilai kemenangan tidak lepas dari persiapan yang cukup matang ya. Dengan latihan-latihan yang dilakukan selama ini.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah teman, nomor 2 lagu kolaborasi Tame Impala dan Jennie Blackpink yang berjudul Dracula menduduki peringkat 10 saat ini tangga lagu Billboard 100, dan lagu dari proyek rock psychedelic Australia Tame Impala dan Jennie melonjak dari peringkat 18 minggu sebelumnya ke 10 besar Billboard 100 menurut siaran kata berita Yonhap. Karena memang lagunya seenak itu teman, nomor 2 ya. Awalnya dirilis pada bulan Oktober sebagai lagu solo oleh Tame Impala, Dracula kembali mendapatkan momentum setelah versi remix yang menampilkan Jennie rilis pada bulan Februari. Remix tersebut mendapatkan perhatian luas di platform video pendek yang mendorong kenaikan di tangga lagu di seluruh dunia. Lagu tersebut mencatat 12,1 juta streaming pada minggu pelacakan terbaru, naik 5 peringkat dari minggu sebelumnya, sementara pemutaran radio meningkat 20% menjadi 23,1 juta impresi pendengar menurut data dari Billboard.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, diam, dah.
2: Ya, salam aja.
3: Teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Prodo FM, teman terbaik kami dari Negrande dengan Supernatural, teman Prodo. Kita masih di informasi dari dunia hiburan. Nah, by the way, teman Prodo, hari ini ada penayangan perdana film dari Reza Rahardian. Filmnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Kebetulan hari ini aku mau nonton juga nanti sore ya, setengah 7, mereka dekat jam 7, teman Prodo, dengan beberapa teman. Karena memang film ini adalah salah satu film yang paling aku tunggu di bulan ini, teman Prodo. Karena udah beberapa hari kemarin kan kita lihat premiernya di Jakarta, kemudian banyak yang spoiler bahwa film ini bagus, beberapa potongannya udah muncul ya di sosial media juga. Karena film yang disutradarai oleh Bai Mong ini berkisah tentang kehidupan. Kemudian yang paling bikin unik film ini adalah yang para pemainnya ya. Salah satu adalah pemainnya itu adalah anak-anak keterbelakang mental. Ada dua, teman perdua ya. Dan bintang-bintangnya yang main di film ini semuanya rata-rata bintang-bintang yang udah terkenal, ada Reza Rahardian, Christine Hakim, ada Rehanum, ya kan? Ada Ari Irham juga yang main. Bisa dibayangkan, teman perdua ya, semua bintang-bintang terkenal main dalam film ini. Dan tak sebentar tuh aku mau nonton di jam 6.45, berikan-ikan jam 7 lah. Biasanya kan ada iklan 10 menitan ya, pokoknya jam 7 lah, teman perdua. Nah, judul filmnya adalah Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini adalah sinema drama keluarga Indonesia yang disutradarai oleh Bai Mong, yang seperti aku bilang sebelumnya diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment. Ini adalah film ketiga Bai Mong setelah menjadi sutradara. Beberapa film sebelumnya yang dia sutradarai adalah film Bayong tahun 2004 dan juga Sukma 2005. Dan keduanya itu bergenre horror. Sekarang ini bergenre kehidupan atau slice of life. Wih, gaya. Ya begitu tulisannya, teman berdua. Nah, tahukah kamu, teman berdua, Semakan Baik-Baik Saja ini menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentang harapan dan perjuangan keluarga dan menghadapi cobaan besar yang tak terduga gitu. Aku berharap ya film ini tidak mengecewakan, karena bulan kemarin akhir bulan lah, teman berdua, aku nonton film Dilan. Itu kalau bagi aku pribadi agak mengecewakan, tidak sama dengan Dilan-Dilan sebelumnya ya, yang diperankan oleh Iqbal. Ini Dilan yang terbaru tahun ITB 97 itu diperankan oleh Ariel Noah. Kalau menurut aku gak mengecewakan. Kemudian film yang sebentaran aku menonton gak mengecewakan. Sayang kita udah buang duit 100 ribu lebih hanya untuk film yang mengecewakan itu, kan kayak aduh nyes. Nanti aku balik lagi beberapa informasi dari dunia hiburan, masih menemani kamu sampai nanti di jam 3. Tetap dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Perdu FM teman terbaik kamu ada Fabio Seringan. Aku berjanji teman perdua. Nah kita masih dari info film teman perdua. Kamu tahun lalu yang nonton Superman mungkin udah lihat teman perdua ya, Superman yang versi sekarang tuh bagus banget. Dan kemarin tuh ada sempat muncul di akhir cuplikan film itu Supergirl teman perdua bersama anjing tuh yang kecil. Nah katanya bakal ada sequel terbaru dari Superman yang diberi judul Man of Tomorrow yang bakal menghadirkan aktor baru yaitu Sinhua Walls. Nah lo baru lagi nih. Nah diwartakan dari The Hollywood Reporter pada hari Selasa kemarin bahwa detail karakter yang akan diperankan oleh Walls memang belum dijelaskan secara gamblang dalam sequel film Sang Manusia Baja yang saat ini tengah syuting di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat teman berdua. Nah, Sinhua Walls memintangi serial televisi klasik Amerika Serikat pada tahun 2000 yaitu Friday Night Lights. Kemudian dia juga tampil pada serial Fight Night, The Million Dollar Heist bersama Kevin Hart sama L. Jackson, Taraji P, dan juga Don teman berdua. Kita tunggu teman berdua apakah dia memainkan peran besar di sana atau mungkin kayak cuman sekedar figur atau mungkin bagian dari pahlawan-pahlawan DC ya. Karena seperti film-film Marvel lainnya, beberapa film Marvel itu kadang-kadang muncul pahlawan-pahlawan Marvel lainnya. Kemarin aku kan juga termasuk nonton yang Superman yang tahun kemarin ya, yang bagus itu. Aku nonton teman berdua ya, aku gak bohong. Itu kan ada beberapa teman-temannya si Superman tuh dari DC ya kan, pahlawan DC. Nah mungkin ini aku cuma menduga-duga ya, mungkinkah Hindua ini akan memperankan salah satu karakter dari superhero DC yang akan tampil di film Superman teman per, atau mungkin jadi antihero nya Superman, kita nggak tahu ya. Masih dalam tiga-tiga, tunggu filmnya rilis dulu teman pro 2. Oke nanti aku balik lagi spesial buat kamu sore hari ini, udah sore ya, udah mulai jam 3 juga teman pro 2. Ada Zimba Melkelina dengan kata-kata.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman Pro 2, kita update informasi paling baru sore hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Ambon. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Stefanus Nori Marna, mengatakan bahwa masyarakat harus tetap waspada. Dia juga memastikan bahwa pihaknya akan selalu siap dan siaga untuk mengantisipasi virus yang dimaksud.
0: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, teman Pro 2 dari Nasional Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memperkuat transformasi digital layanan haji 1447 Hijriah di Tanah Suci. Digitalisasi difokuskan pada pengawasan, pelaporan, dan percepatan respon layanan jemaah. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf menyebut layanan haji berjalan baik hingga hari operasional ke-22. Pernyataan itu disampaikan di MCA Jakarta Selasa 12 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, bola resmi Piala Dunia 2006 bernama Triondra mulai diperkenalkan, teman Pro 2. Menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat, bola produksi Adidas itu akan digunakan di 3 negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melansir dari situs resmi FIFA, nama Triondra berasal dari bahasa Spanyol berarti 3 gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan 3 negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Informasi lain bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
3: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
2: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
3: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
2: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.
4: Produk 2

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Perudu FM teman terbaik kamu, ada Christian Bautista dan juga Raisa teman Perudu. Jadi Christian Bautista ini termasuk yang langganan ya untuk berkolaborasi dengan penyanyi asal Indonesia. Rata-rata yang cewek ya teman Perudu ya, dulu itu ada BCL ya kan. Aku mau update dulu informasi teman Perudu ini, pemerintah kota Ambon terus mempercepat transformasi digital dan sistem pelayanan publik. Kali ini fokus diarahkan pada sektor bantuan sosial atau bansos, guna memastikan penyaluran yang lebih akurat dan meminimalkan persoalan salah sasaran di lapangan. Nah, langkah strategis ini ditandai dengan pembukaan bimbingan teknis atau BIMTEK digitalisasi bantuan sosial yang digelar di ruang Frisingen, Balai Kota Ambon Selasa kemarin, dan kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Budi Matimena, didampingi oleh Pelak Sekot Robi Sapulete dan Asisten Deputi Bansos Adi Nugroho. Dalam sambutannya, Budi Nuwatimena menegaskan bahwa digitalisasi adalah instrumen penting untuk menjawab keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima manfaat. Menurutnya, mekanisme pendataan dari tingkat RTW hingga dinas terkait seringkali memicu polemik jika tidak dikelola dengan teknologi yang mumpuni. Ia juga menambahkan bahwa penggunaan teknologi akan membuat proses penyaluran menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Menariknya, sebagian besar peserta BIMTEK merupakan generasi muda dan aparatur baru. Bolivin juga menyebut mereka sebagai ujung tombak keberhasilan program ini karena kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dengan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu. Lo sih bicara nih, batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman Perdua, kita update informasi lainnya. Ini Direktorat Jenderal Sumber Daya atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum mulai mengkaji kebutuhan infrastruktur air baku di Kabupaten Kapulauan Tanimbar atau KT menyusul pengembangan proyek strategi nasional atau PSN Lapangan Abadi Blok Masela. Proyek raksasa Blok Masela di Laut Arafura, Maluku itu saat ini masuk ke tahap front end engineering and design dan ditargetkan berproduksi pada tahun 2029. Dan pengembangan Blok Masela dan keselarasan kebutuhan air baku menjadi perhatian pemerintah pusat sebab nilai proyek migas raksasa ini diperkirakan akan muncul lonjakan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk di wilayah Tanimbar dalam beberapa tahun mendatang.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Nah teman Pro2 BMKG merilis prediksi posisi hilal penentu awal bulan Julhijjah 147 Hijriah, 1447 Hijriah untuk penentuan Idul Adha atau Lebaran Haji 2026. Dilihat dari situs resmi BMKG pada hari Selasa lalu, waktu konjungsi geosentrik atau ijtima akan terjadi pada hari Minggu 17 Mei mendatang. Konjungsi geosentrik sendiri merupakan peristiwa ketika bujur ekliptika bulan sama dengan bujur ekliptika matahari dengan pengamat mediandaikan berada di pusat bumi. Dan BMKG menyebut ketinggian hilal saat matahari terbenam 17 Mei berkisar antara 3,29 derajat di Merauke, Papua sampai 6,95 derajat di Sabang Aceh. BMKG menuliskan bahwa secara astronomis pelaksanaan Ru'yatul Hilal penentu awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bagi yang menerapkan Ru'yatul dalam penentuan adalah setelah matahari terbenam pada tanggal 17 Mei. Sementara bagi yang menerapkan hisab dan pemantauan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah perlu dipertukar kriteria hisab saat matahari terbenam pada tanggal 17 Mei 2026. Sebagai informasi, pemerintah biasanya menetapkan hari Zulhijjah lewat sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama. Penetapan awal Zulhijjah tersebut berkaitan dengan penentuan Idul Adha yang dirayakan setiap 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Nah, teman-teman, jika pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah nanti jatuh pada 18 Mei, maka Idul Adha akan dirayakan pada tanggal 27 Mei 2006 atau di Rabu, dan hal tersebut masih merupakan prediksi karena keputusan resmi akan dibuat dalam sidang isbat.

teman pro-dua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, teman-teman perlu satu informasi dari dunia hiburan ini, agensi grup K-pop BTS yaitu Big Hit Music menyampaikan bahwa konser Arirang yang digelar selama 3 hari di kota Meksiko menarik 150 ribu penggemar. Ya, konser Arirang BTS diadakan pada hari Kamis, hari Sabtu dan juga hari Minggu waktu setempat. Kedatangan grup untuk menyelenggarakan konser tunggal itu menjadi yang pertama kali bagi mereka di Meksiko sejak kunjungan terakhir Juli 2015. Nah, tiket untuk ketika tanggal tersebut bahkan terjual habis segera setelah dirilis. Dan BTS masukkan unsur budaya lokal ke dalam pertunjukan, termasuk penari yang menggerakkan topeng Luka Libre tradisional selama lagu Alien, sementara anggota V mengambil banderila, yaitu camilan populer Meksiko, selama lagu Idol. Mereka juga membawakan Airplane Part 2 yang liriknya berisi kalimat "We going from Mexico City", dan seluruh anggota mengatakan bahwa mereka tidak akan melupakan energi yang bayar dari alun-alun Zacalo. Bikin Musik juga memperkirakan sekitar 50 ribu penggemar merayakan alun-alun di depan Istana Nasional untuk melihat band tersebut ketika mereka mengunjungi istana untuk bertemu Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik kamu ada 420 featuring Carita tapi dengan nama aku teman Prodo 2. Kita update lagi informasi sore hari ini masih dari dunia hiburan. Teman Prodo 2 Jaksa Agung Texas Ken Paxton mengajukan gugatan terhadap Netflix menurut penyedia layanan streaming itu melanggar undang-undang tentang praktik perdagangan yang menyesatkan termasuk memata-matai pengguna dan menghadirkan fitur yang bisa memicu adiksi di platformnya. Menurut warta dari Variety, pada Selasa Jaksa Agung Texas menuduh Netflix telah memata-matai warga Texas termasuk anak-anak serta mengumpulkan data pengguna tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Sedangkan Netflix dituduh merancang platformnya agar adiktif antara lain dengan menghadirkan fitur putar otomatis yang menciptakan aliran konten berkelanjutan yang dimaksudkan untuk membuat pengguna termasuk anak-anak menonton dalam jangka waktu yang lama. Gugatan Jaksa Agung Texas diajukan pada 11 Mei di pengadilan distrik Texas di Collin County, negara bagian Texas, Amerika Serikat dan menyebutkan bahwa Netflix menjual langganan program sebagai jalan keluar dari pengawasan perusahaan tapi melanggarnya dengan membangun sistem pengumpulan data yang ingin dihindari oleh pelanggan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oils aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulit.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Jebung dengan Jawab Aku Menjelaga. Terjumpa kamu bareng aku teman Prodo. Udah tepat jam 5 sore teman Prodo. Aku pamit. Semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Nanti kita ketemu lagi besok, aku siaran pagi teman Prodo ya. Dan setelah ini ada Kak Vini yang bakal menemani kamu sampai nanti malam. Pokoknya stay terus di 98.4, kita bakal seru-seruan ya, tapi bukan bareng aku ya. Aku udah mau pamit. Oke, terakhir buat kamu teman Prodo Lioda dengan Pura-pura, mudah-mudahan lagu ini bisa membuat kamu lebih relax, lebih santai sore hari ini. Bye bye.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan gimana kabar kamu semua, teman Produa? Semoga menyenangkan dan baik ya, teman. Aku juga tetap update informasi dan hiburan pastinya buat kamu. Jadi jangan ganti station kamu ya. Tetap bersama kami di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru, karena inilah kunci masa depan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan tidak terasa teman Pro 2 udah jam 17.49 menit nih waktu Indonesia Timur ya. Tadi Nuansa Romansa dari Danar featuring Gloria Jessica ya. Dan setelah ini aku bakal muterin lagunya Keisha Lefronka dan Newman Paul denganmu saja, karena aku masih mau bareng kamu sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur ya. Informasi seperti biasa akan terus aku update buat kamu semua, diselingi dengan lagu-lagu yang pastinya menghibur kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri, menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang tak

Degup meredup saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji, sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

0: Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan teman, aku juga mau ngingetin buat kamu semua ya. Nanti bakal ada topik menarik yang biasanya kita buka di jam 8 sampai jam 10 malam untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau seru-seruan, misalnya, kak aku pengen dong hari ini ngebahasnya soal ini, atau kakak kayaknya ngebahas soal ini seru deh, karena aku mau gabung, boleh ya. Aku buka di layanan Instagram kita, di layanan chat, live chat digital juga, di area digital juga, buat kamu semua yang mau nge-request topik yang bakal kita ngebahas hari ini. Ya teman Produa, sambil menunggu kamu setelah ini, kita mengikat dulu, memikat dulu Kak Lugia dengan singlenya Memikat.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on. Station on our bed.
1: Setiap waktu selalu saja begitu. Bermalas-malasan di tempat tidur, bermain handphone, punya banyak rencana, suka menunda pekerjaan, dan selalu mementingkan gengsi.
2: Tujuan bicaramu itu ke aku kan, Ika? Aku baru sadar kalau selama ini aku wasting time banget. Banyak hal yang aku lakukan tanpa menghasilkan apa-apa.
1: Makanya Irma, untuk menghindar dari namanya wasting time, dari sekarang kamu harus belajar memanajemen waktu dengan baik, harus menetapkan prioritas, tetap pada jadwal yang ada, mengalokasikan waktu dengan hati-hati, menetapkan deadline pekerjaan tugas, dan menjadi sosok yang bertanggung jawab.
2: Makasih Ika, mulai dari sekarang aku akan berubah.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulitmu.

Indonesia Timur Taman Perudu, kita update bersama. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di 6 lokasi. Sebanyak 13 pemerintah kabupaten kota menandatangani kesepakatan bersama dengan proyek tersebut. Penandatanganan dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta pada Senin kemarin waktu setempat dan merupakan bagian percepatan penanganan darurat sampah nasional ya. Dan Menteri Koordinator Badan Pangan juga mengatakan percepatan dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Pemerintah mulai menggerakkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik. Informasi selanjutnya juga teman Perudu, kita update dari Polri yang mendorong kolaborasi nasional untuk melindungi karya anak bangsa dari ancaman pembajakan digital di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital saat ini. Karena itu, Divhumas Polri menggelar pertemuan bersama dengan Production House atau Rumah Produksi Perfilman Nasional di Jakarta, di mana dari kegiatan tersebut juga kita mengangkat tema perlindungan karya anak bangsa dan penguatan edukasi etika kepolisian di industri perfilman. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP TVRI, LPP RRI dan LKBN Antara ya pada Rabu hari ini. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis penyiaran publik termasuk program Piala Dunia 2026. Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menyampaikan kolaborasi program yang dipimpin oleh TVRI ini

0: Halo.
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar, gue cek jadwal ya.
2: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Sekarang udah pukul 7 lebih 17 menit ya. Kita di Rock Ruang Obrolan Komunitas. Kira-kira komunitas apa yang bakal kita spill buat kamu? Atau kayaknya nggak spill komunitas ini Sabi lah ya, Kak Vini. Boleh. Seperti biasa langsung aja DM kita di Instagramnya RRI Pro 2.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasin perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada. Teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

terbaik kamu.

Nah, teman berdua, kita di ruang obrolan komunitas buat kamu yang suka mendaki, camping, jelajah alam, atau kegiatan lingkungan. Ada banyak nih teman komunitas pecinta alam yang bisa kamu ikuti di Indonesia. Di antaranya ada komunitas pecinta alam populer, sorry, Wanadri. Ini salah satu organisasi pecinta alam tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1964 di Bandung. Nah, fokusnya pada pendakian, pendidikan alam, dan pelestarian lingkungan. Kemudian ada FKPPAI. Ini wadah kolaborasi nih teman berdua untuk komunitas pecinta alam dan pemuda peduli lingkungan di Indonesia. Yang ketiga ada Jurpala Indonesia. Ini komunitas relawan pecinta alam yang juga aktif di kegiatan sosial dan kebencanaan. Dan yang keempat, Republik Pitkano. Ini komunitas petualangan dengan kegiatan sepeda, rafting, dan juga eksplorasi alam. Gimana teman berdua? Tertarik bukan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau, dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan ke produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia yang lebih baik.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Di kesempatan yang luar biasa ini juga, teman, aku mau ingatkan kamu ya, kita udah di cerita penutup hari, teman Prodi 2, seperti biasa. Jadi buat kamu semua yang mau banget topik kamu dibahas malam ini, boleh seperti biasa di Instagramnya kita aja ya, RRI Prodi Ambon, atau di live chatnya RRI Digital. Kita hadir di situ, teman Prodi 2, pastinya untuk ngebacain komentar-komentar terpicci kalian. Nah, sambil menunggu, aku bakal puterin lagunya Kala Luka Berpesta dari Wiranagara.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri, menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang, keiris nadi yang tak kau

Bilang cukup, tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa

pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

0: Sebelum Aesop menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan ke produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru. Karena ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Brodua FM, teman terbaik kamu, teman Brodua. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan di cerita penutup hari di malam hari ini, teman Brodua, membahas soal apa ya? Aku masih juga mikir ya, kalau pembahasan kita di malam hari ini mau ngebahas soal apa. Tapi buat kamu semua yang mau nge-request pembahasan kita di malam hari ini, boleh langsung aja di DM kita seperti biasa ya. Nanti jam 9 juga seperti biasa bakal ada MLC, dan bakal kita ngebahas selanjutnya nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Oke, teman berdua, setelah ini One False featuring Isyana Saraswati dengan Bunga Terakhir.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on, station on the ground.
1: Setiap waktu selalu saja begitu. Bermalas-malasan di tempat tidur, bermain handphone, punya banyak rencana, suka menunda pekerjaan, dan selalu mementingkan gengsi.
2: Tujuan bicaramu itu ke aku kan, Ika? Aku baru sadar kalau selama ini aku wasting time banget. Banyak hal yang aku lakukan tanpa menghasilkan apa-apa.
1: Makanya Irma, untuk menghindar dari namanya wasting time, dari sekarang kamu harus belajar memanajemen waktu dengan baik, harus menetapkan prioritas, tetap pada jadwal yang ada, mengalokasikan waktu dengan hati-hati, menetapkan deadline pekerjaan tugas, dan menjadi sosok yang bertanggung jawab.
2: Makasih Ika, mulai dari sekarang aku akan berubah.

Nah, teman berdua kembali lagi di cerita penutup hari, teman. Di malam hari ini kita akan ngebahas soal ketergantungan smartphone pada genset ya. Jadi smartphone sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Gen Z. Mulai dari belajar, bekerja, hiburan, sampai kepada komunikasi, semuanya ada di genggaman. Nah, tapi apakah penggunaan smartphone ini sekarang sudah membantu produktivitas atau justru membuat ketergantungan, teman berdua ya? Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, teman. Apalagi penting banget ya kalau kita bisa bisa lebih mengerti, lebih aware soal dampak pada kesehatan mental, kesehatan fisik kita ya, soal penggunaan gadget, dan sampai kepada nanti bagaimana caranya mengurangi screen time. Karena kalau ngomong soal screen time, teman perdua, dia sangat melekat ya pada anak muda. Nanti bakal aku bahas-bahas lagi, teman perdua, tapi setelah yang satu ini.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teh, mesti sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga

Yowie, ayo, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari Katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama Kevini di sini. Dan tidak terasa teman udah jam 9 ya, tepat jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Seperti biasa MLC bakal hadir nemenin kamu semua selama kurang lebih sejam ke depan ya, bersama-sama dengan teman-teman di Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan bergabung, kira-kira ada narasumber yang kece siapa di hari ini teman Pro 2. Jangan ganti station kamu, tetap bersama kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Hello, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga
0: kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Bercanda.
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya lah.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Benar. Gitu. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di yes. Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama
0: Alisa Dira. Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yoi.
0: Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Blue FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.

0: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
1: Waduh, foto mantan. Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih. Gua takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa bikin berapa lagu tuh?
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu
0: ada
1: kayak.
0: Ada tiernya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianaktirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
1: Oh, iya.
0: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Oke.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: Jawab.
1: Iya,
0: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke.
2: Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Gokil. Karena Kak Lisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti. Produktif banget ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya?
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
0: Iya, benar.
2: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh, Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: ya. Mereka lebih hafal ya tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Apa? Perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya
0: panjang.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah, yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Kayak gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
1: Iya, benar.
0: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga

0: dari kompetensi yes, kita gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan yes, gitu yes, kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada.
0: Di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Bener. Jadi kita tutup aja yang Melsi.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jombang lagi nanti.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh dong.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp bro dua FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman bro dua jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih bareng sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dila.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Jadi beri sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia.
0: Okay.
2: Tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
0: Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Okay.
2: Tapi di saat itu gue cuma ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu.
0: Yeah.
2: Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar-benar.
0: Kayak nggak enak itu kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan. Karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga.
2: Ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau karena cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh jangan, jangan dong, jangan dong sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya. Ngalah. Oh beda.
2: Tapi kalau
0: sama
2: adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir. Oh iya.
1: Kenapa?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Oh. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem?
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran nggak sih, lo cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia.

menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan. Tapi bener-bener tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua single? Gua menyusupkan kayak satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana ya tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana. Kayak gitu-gitu
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah Diputar Tawa itu.
0: Wow. Nice, gitu. nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu yeah. untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, yeah. apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Mm-hmm. Ya, ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya?
0: Ya
2: sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar. Boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu?
0: Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Enggak. Mungkin orang-orang bilang ya nanti gue dengerin lagu lu. Wah lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Mm-hmm. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah kelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Gitu. Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba, pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh
2: salah yang satunya? Menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, okay, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di ngobrol 2 barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.
3: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Lecture.
1: Music Lecture.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya.
2: Best listening. Best listening adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, gak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga, okay. Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Okay. Jadi ambience tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya? Di motor nggak bisa?
2: Nggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari so far, lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu kayak, ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena dari sebelum mencoba, dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih, itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify,
1: LDSP,
2: YouTube, DDSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Dan ada yang akhir ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama aja.
2: Di YouTube. Kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati
1: di YouTube nih.
2: Ada Rati, hai.
0: Keren Ica.
1: Katanya keren Ica.
2: Terima kasih, Rati.
0: dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong
0: tadi? Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga, yeah. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia pastinya.
0: Ya, okay. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru. Dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

tiba-tiba denger-denger sendiri. Kita akan bicara soal kurangi screen time ya, nanti gimana caranya, nanti bakal aku bakal nanti bakal aku spill buat kamu semua ya. Jadi jaga Gati Station kamu, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oils aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Kalau besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 14 Mei 2026 dengan frekuensi 98.6 MHz. Teman Pro 2 selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Nou, kom maar. Ik ga er in de webbedeel.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman, bekali diri dengan pengetahuan agar tidak terjerumus dalam lubang dosa. Kontrol pergaulan dan kenali teman kamu sebagai upaya pencegahan agar dijauhkan dari pengaruh buruk. Pergaulan dan seks bebas mengakibatkan berkembangnya penyakit menular seperti HIV. Katakan tidak untuk pacaran, katakan ya untuk lamaran. Budayakan hidup sesuai aturan, hindari mabuk-mabukan yang menyebabkan

0: Berbeda dengan jenis bencana alam, bencana non-alam disebabkan oleh faktor non-alam. Misalnya, kegagalan teknologi, modernisasi, wabah penyakit, sampai epidemik. Gagal teknologi sendiri merupakan bencana non-alam yang disebabkan kesalahan desain, kelalaian pengoperasian, serta kesengajaan manusia ketika menggunakan teknologi. Adapun contoh dari bencana non-alam adalah kerusakan komponen, kebakaran, semburan gas, kesalahan desain, kebocoran reaksi nuklir, dan masih banyak lagi.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

Tahukah kamu kenapa ikatan antara seorang ibu dan anak perempuan sangatlah kuat? Dilansir dari grid.id dari womensday.com, The Journal of Neuroscience telah melakukan penelitian pada 35 keluarga sehat. Para ilmuwan melakukan pemindaian MRI pada ke-35 keluarga sehat itu dan menemukan bahwa ibu dan anak perempuannya memiliki anatomi yang sama ketika berhubungan dengan otak yang mengatur bagian emosi. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan anatomi antara ibu dan anak laki-laki, ayah dan anak perempuan, atau ayah dan anak laki-laki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memahami dan berhubungan dengan emosi ibunya daripada orang lain, dan sebaliknya, bahwa seorang ibu lebih memahami emosi anak perempuannya.

Nah teman Perdua, kita update beberapa kabar terbaru dari dunia hiburan. Teman Perdua, Festival Film Cannes atau Cannes Film Festival yang ke-79 resmi dibuka pada hari Selasa kemarin di kota resort Cannes, Prancis Selatan, dengan menampilkan 22 film yang bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi Palme d'Or. Sutradara Peter Jackson yang dikenal lewat film Lord of the Rings menerima penghargaan kehormatan Palme d'Or dalam upacara pembukaan festival. Sementara itu, film terbaru garap sutradara Prancis Pierre Salvadori yang berjudul The Electric Kiss diputar sebagai film pembuka festival pada malam harinya. Nah teman pro, tim juri yang beranggotakan 9 orang ini bersaudara Korea Selatan, Park Chan-wook, saudara Korea Selatan pertama yang megang posisi ini. Festival ini berlangsung hingga 23 Mei mendatang. Wah, ini salah satu ajang terbaik di dunia, teman.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Nah, informasi lainnya teman Pro 2, band rock asal Lancaster, Pennsylvania, From Us to New resmi merilis album baru bertajuk Reflection. Diketu dari siaran pers yang diterima bersamaan dengan perilisan album, band ini juga merilis video musik untuk single terbaru mereka yaitu Forever. Lagu ini menghadirkan perpaduan verse dengan kontemplatif serta chorus dan breakdown yang eksplosif, mendekatkan kekuatan dinamika khas band ini, teman Pro 2. Band ini menghadirkan versi diri mereka yang lebih segar dan jujur di album ini. Dan album ini juga diperkuat oleh single Drag Me yang saat ini berhasil menembus top 10 di tangga lagu Billboard Mainstream Rock. Dengan total 12 lagu, album yang berkelanjutan dari Blackout yang rilis 2023 ini sukses menduduki daftar tangga lagu rock dan metal global, menampilkan eksplorasi musikal yang lebih berani tanpa dibelakang karakter.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Nah, informasi lainnya datang dari Afgan. Teman Pro 2, penyanyi asal Indonesia ini memberikan bocoran terkait rencana duet spesial yang penyanyi idolanya dalam konser konser tunggal bertajuk Retrospective ya. Afgan menjelaskan bahwa aksi panggung kolaborasi tersebut akan dikemas dalam rangkaian lagu yang disambung atau medley. Dan rangkaian lagu tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan cerita yang utuh ya. Bahkan meliputasi aransemen dan potongan lagu tersebut akan terasa seperti sebuah karya musik yang baru. Konser ini dijadwalkan berlangsung di Perin Hall Jakarta.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Prudu FM, teman terbaik kamu adalah yang melalui dengan babak terakhir teman berdua yang sudah menghibur kita pagi hari ini, ya kan? Udah jam 7 teman Prudu. Kamu boleh bergabung di sosial media kita teman Prudu di Instagram, jangan lupa di follow juga di RRI Prudu Ambon 2 nya angka, atau kamu boleh bergabung di WhatsApp kita 08 13 56 24 58 84, ya. Apa kegiatan kamu di long weekend ini teman Prudu, ya? Aku tunggu sampai nanti di jam 10 main ganti station kamu, ya. Kita hadirkan hiburan yang asik lagi, bisa kita bikin goyang pagi hari ini, akan dari Ski Feben juga Adin Halif dengan Alamat.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan

Perdu FM teman terbaik, kamu ada Krisya Cies dengan Resah Menyiksa. Udah resah menyiksa lagi teman Perdu ya. Karena aku masih menunggu kamu di sosial media kita, di Instagram atau di 0813-5624-5884 teman Perdu ya. Apa aktivitas kamu di long weekend ini teman Perdu? Karena kita selama beberapa hari ke depan sampai hari apa, hari Minggu itu hari apa ya, tanggal 17 teman, hari Minggu, hari apa, hari Minggu, hari Minggu ya kan, maksudnya hari Minggu itu tanggal berapa. Aduh, by the way ini kan cuti bersama kenaikan Isa Almasih teman Pro 2 ya, besok tanggal 15 ya, hari Kamis ini tuh cutinya, kemudian tanggal 16 17 long weekend, tanggal 20 itu Hari Kebangkitan Nasional ya, ternyata teman Pro 2 ya. Jadi kita punya libur yang cukup banyak teman Pro 2 bulan ini, bahkan tanggal 28 juga libur ya kan. Wah, jadi kalau kamu yang punya healing ya teman Pro 2 ya, agenda healing mungkin disegerakan ya kan. Mumpung cuaca Kota Ambon tuh lagi bagus-bagusnya ya beberapa hari ini. Walaupun seminggu kemarin tuh kita hujan terus, tapi tiba-tiba sekarang kita panas. Teman Perdu, manfaatkan waktu long weekend kamu. Aku menunggu kamu di sosial media kita, di Instagram atau di WhatsApp kita di 0813-5624-5884. Dan nanti kita akan update beberapa kabar menarik pagi hari ini yang paling baru pokoknya. Aku mau kasih dulu satu lagu terbaru dari Alex Warren, Fine Place to Die. Lagu ini tuh menurut aku tuh enak ya, enak banget teman Perdu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Nah, teman Pro 2 ini benar-benar NPD, teman Pro 2 ya. Narcissistic Personality Disorder. Nah, nama grupnya yang NPD, teman Pro 2. Lagunya sih punya aku, memang liriknya agak-agak NPD, sama dengan nama mereka yang NPD itu. By the way, teman Pro 2, sekarang sudah jam 7 lebih 41 menit ya, buat kamu yang masih di jalan, mau kemana pagi-pagi begini? Atau mau healing, teman Pro 2? Libur 4 hari bisalah ya keluar kota, nanti baliknya hari Minggu ya dengan pesawat sore misalnya, ya kan. tapi sekarang katanya tuh pesawat kemarin kita dengar tuh pesawat naik karena tiketnya, kemudian ada subsidi dari pemerintah 11%, tapi aku ngecek tiket pesawat masih mahal aja tuh. Jadi subsidinya dari mana? Banyak mungkin orang yang bertanya kayak aku ya di sosial media, teman Pro 2, karena dampak dari perang yang terjadi di Timur Tengah ya, antara Israel, Amerika sama Iran, itu berdampak global ya secara internasional, dan itu membuat beberapa penerbangan tuh yang mengalami penghentian operasi, termasuk beberapa penerbangan di Amerika Serikat yang aku baca, teman Pro 2 ya. Kemudian di Filipina juga, karena aftur tuh mahal, aftur itu bahan bakar pesawat. Jadi harga minyak tuh bisa mempengaruhi keadaan ekonomi negara-negara di dunia, teman Pro 2. Kalau ini berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa barang-barang nanti akan mahal, dan apalagi kita rupiah terus melemah, teman Pro 2, kita menjadi negara kelima terlemah saat ini ya, dengan adanya perang di Timur Tengah, teman Pro 2. Yang pertama itu kalau tidak salah itu ada Iran, kemudian ada beberapa negara aku lupa, termasuk Vietnam juga ya, dia di Indonesia lagi di Asia Tenggara yang terkena dampak sekali, tergerus mata uangnya itu Indonesia sama Vietnam, teman Pro 2. Kemudian ini segera membaik biar ekonomi kita juga lancar jaya, padahal kan kemarin kan kita dengar informasi pertumbuhan ekonomi kita kan meningkat 5,6% ya, teman Pro 2. Koreksi aku bila aku salah ya, tapi yang aku baca gitu 5,6 kalau tidak salah inak, tapi yang kita lihat sekarang gimana nih, teman Pro 2, menurut kamu? Oke, silakan bergabung official di social media kita di Instagram, jangan lupa di follow juga, atau kamu boleh WhatsApp di 08 13 562 45 88 4. Aku belum hafal banget nomor WA kita, masih ada contekan-contekannya dikit. Oke, pagi hari ini kita buka dari JKT48 Team Love dengan 12 Seconds. Tetap dengarkan Pro FM, teman terbaik kamu.
1: There were princesses searching for a gentle and kind-hearted prince. They wandered through gardens and beneath wide whispering skies, dreaming of their very first kiss.

teman-teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Ada lagi dengan Memikat, teman. Prodo 2 Memikat, siapakah pagi hari ini? By the way, teman Prodo, soal weekend, teman Prodo beberapa penelitian terkait dengan long weekend, teman Prodo, salah satunya soal pariwisata, teman Prodo. Katanya long weekend itu bisa berdampak pada ekonomi daerah wisata. Ya benar ya, karena orang kan semuanya pada liburan, teman Prodo ya. Ini dilansir dari Bank Indonesia bahwa sektor pariwisata mengalami peningkatan pendapatan dari hotel, restoran, transportasi, dan UMKM ketika terjadi libur panjang. Dan laporan pariwisata nasional juga menyebut bahwa sektor wisata menjadi salah satu penggerak ekonomi di Indonesia. Benar sekali. Ini sih aku setuju ya, tidak perlu validasi, memang benar nyata adanya. By the way, kamu mau liburan kemana dalam long weekend ini? Tapi aku mau ngucapin selamat beribadah dulu ya buat teman-teman umat Kristiani yang hari ini ke gereja melaksanakan ibadah tentunya. Nah, penelitian lain datang dari Kompas Travel, teman Pro 2 ya. Katanya penelitian dan laporan media menunjukkan bahwa kota-kota besar ya seperti Jakarta dan beberapa kota lainnya justru mengalami penurunan tamu hotel saat long weekend karena banyak warganya bepergian keluar kota. Cari suasana baru ya, teman berdua ya kan, di kota udah sumpek ya kan. Oke, aku masih menunggu kamu di WhatsApp kita atau di WhatsApp kita di 08315645484 atau kamu boleh ke Instagram kita. Program Mudanya Angka, jangan lupa di follow Toh Pati dan Fabio Asir, spesial buat kamu, cinta kita.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perdue FM teman terbaik kamu, ada lagu yang enak ya dari Leodra teman Perdue. Jadi Leodra itu spesialis kalau lagu lo yang kayak begini tuh nggak ada lawan lah teman Perdue. Ya mungkin ada, tapi aku nggak tahu ya siapa. Karena aku tahu Leodra tuh kalau nyanyi lagu ini tuh kayak ah dia banget teman Perdue. Yes. Aku masih nunggu kamu teman Perdue ya di sosial media kita di Instagram atau di mana nih, di WhatsApp kita teman Perdue ya, aku malah bingung sendiri nih. 08 13 562 4 5 8 8 4 teman Perdue, aku tunggu sampai nanti di jam 10. By the way teman Perdue, soal wisata dan juga long weekend teman Perdue, nah ternyata banyak wisatawan itu memilih berlibur di dalam negeri karena biar lebih terjangkau dibanding luar negeri. Bukan tiket pesawat luar negeri lebih murah ya, tapi mungkin akumulasi sana yang mahal teman Perdue ya. Di Indonesia mungkin tiket mahal tapi akomodasinya murah mungkin ya gitu. Hal ini membuat pergerakan wisata antar provinsi meningkat selama long weekend teman Perdue, dan sebuah penelitian Perdue juga menemukan bahwa pengalaman liburnya menyenangkan dan keputusan wisata berpengaruh positif terhadap keputusan untuk kembali ke tempat wisata yang sama. Jadi kalau orang udah datang ke tempat wisata itu menganggap bagus, mereka datang lagi. Karena kalau menurut aku mungkin banyak kamu lihat ya, beberapa yang terjadi di sosial media itu banyak tempat-tempat wisata yang bagus pada akhirnya tutup teman Perdue ya. Salah satu faktornya adalah pungli. Karena ketika kita datang di sana banyak pungli, berarti kita datang ke situ kita pulang dong. Kita pulang kita cerita buat orang-orang, ke tempat wisata A ternyata banyak pungli loh. Ke tempat wisata B ternyata mahal loh. Ke tempat wisata C kayaknya orang-orang yang gak ramah. Hal itu kadang-kadang yang kita ceritakan dengan pengalaman kita yang kurang bagus di tempat wisata bisa membunuh tempat wisata itu ya. Makanya buat teman-teman yang pengelola tempat wisata, berbaik-baiklah kepada para konsumen, karena apa yang mereka bicarakan bisa menentukan nasib. Ya benar teman Perdue, beberapa tempat wisata tutup itu karena itu ya, karena mendapat hal yang kurang layak pada akhirnya menjadi cerita. Dan orang-orang kan sekarang ada punya sosial media teman Perdue ya, mereka bisa mengungkapkan apa saja di sosial media dan itu bisa berpengaruh teman Perdue. Dan terbukti banyak tempat wisata yang tutup gara-gara itu gitu lah. Oke. Udah ya. Dan setelah ini aku bakal bacain hasil vote-nya sama nanti di jam 9. Tetap dengarkan Perdue FM. Ada Pink Petrolis dan juga Zara Larson dengan Stateside.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada share saja dari Mario Yeklau teman Pro 2. Kita baca hasil vote-nya pagi hari ini di Instagram teman Pro 2, aku nanya ke kamu, rencanamu long weekend ini apa teman Pro 2 ya. Kita sapa dulu ada Aryo yang memilih pagi ini di rumah aja. Iya ya, ada program kemana-mana, mending di rumah aja teman Pro 2 ya. Saving money ya, disimpan uangnya. Soalnya kalau jalan-jalan kan udah keluar duit teman, kalau keluar kota ya kan, belum lihat makanan-makanan yang enak atau oleh-oleh yang bagus. Kemudian ada Dan Deleon, tetap kerja, semangat ya yang tetap kerja. Kemudian kalau ada Vini tetap kerja juga ya. Oke, ini admin RRI Pro 2 juga milih di rumah aja ya. Oke teman Pro 2, berarti pagi hari ini yang di rumah aja 50%, sementara yang tetap kerja juga 50%. Nggak ada yang healing kah teman Pro 2? Atau mungkin karena memang di long weekendnya di pertengahan bulan, di mana dompet udah kayak menipis teman Pro 2, makanya di rumah aja. Iya ya, di rumah aja. Atau kerja ya biar dapat duit teman Pro 2. Hebat loh ini long weekend, nggak ada yang benar-benar healing teman Pro 2 ya. Mungkin yang healing boleh komen atau WhatsApp di nomor kita teman Pro 2 0813 5624588.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.